keres rikhan peka ngas akhbar yanuk met kemet tafsira bet. Magar diyo antar chad meba. Hindustani ni mutalibatun gangme ngas taid bukzere. Ni laspo ljons ni ski speran nyener gyapna sambatan se zbrichaw in. Yale rinchan Gandhi kasali dilzi lashu gi tsirpwa snanga benyo kanun. Diringi tsirpyang ngates bapuy dyana kasalunika tam tsirpus dumet. Yung mil zyangnuk Gandhi kasali rgyabi tsirun na nyambo yang yantang na tukchashuk. Deman pusakpa yanti mezban Sajjad Ali Shujaat yang programi kakurbakan Muhammad Hassan Askariya izin chazde basat. Yayaju خدا نا ارتخما ایمان فقرین جای هن

Gandhi Gasal dan itu di program pergi ni cut pin. Media mahu itu kena isi bina isi kilohertz media mahu itu cinta kerja kena isi bina isi kilohertz tuan FM channel kaya isi area cik megahertz kah dia agashwani kerjilah. Waspo pidok itu sah program bina semacam tu sah kasta program ni macam. Achenu monifia program projekan pun bilkis batima.